0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Simbula tukende tukole zukuka tandika okole wano mu program etuli omukeeze buli kumakya.
3: Eneye program etuli omukeeze
4: omujjudde ebinnonogo amawulire agaliko egere esinga bwekedde emboozi ennyuvu ebisusa n'ebinyuma mu tuli omukeeze.
0: Ku birungo ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Nga baliwo munne aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour. Tandika olunaku ng'oli musanyufu. Tandika olunaku ng'oli mumanyi. Wano mu program etuli omukeeze buli kumakya.
5: Okay. Omukenyi wasizotia kubuza kone ngamba oliyote yo josinzi dokubango uliriza ekule rio mtu wabuli jona kura kutano nakuzo mwezi ziri abiri murumu nakuno zigendiri di

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham omanyikye weetaaga
2: Ona.

0: prices.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tejere etajoka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenja galo okubaje bulijja. Ne malirira ku kozi sange ebisinga yo mu buli kimu. Nkozi sa White Sun Magic. Okukumengo izange nga zite magano kamala. No okuunya obulungi. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
1: Omanyi kye weetaaga?
5: Ona!